0: Nia puni wa jatung ka arum paca haraki manatilana kuyagana ka koliti una ka tianak. Nia tiki nyang kap tampi ya kipana ka nia. Acik pisir kuman data ikis kap harak paca tanicha ka radio stasina. Utkabina kamara puri intang karaki Bolivia ora ki ukshu paca re ukamara ki akamundo ora pacaru puri intata karaki. Wal har radio nak taipi umay stasistanan chidura sana. Ukamasti utkibar radio nchil panaka pa ukata wasaran sekiani ukampi cuy makanarat awina kampi aram tasisin mauk itu kelyakina apa nauk tasina akur naka khamar kacina kah mauk pinya sita lyakita ukamaki ekharak tanai takini saniki ka ukas khasaki serani himakharakiti 8 sanyani 9 de la noche con 1 minuto
1: takini sista siptanwa marka sawakichawi marka sawakichawi.